0: Sinnek sauti, tusak saun elam ming mata, tema unnuk, ta wang at iwu yiving mit, unip kato akta mig tusan eaktigud, ta amna paulusi, kaun naluk, tusak vigini aaptigud, ta wang at kubayik takkangani, tusatil lusi, tunga sutsiaritsi.
1: Paul si kaun naluk unga, iwu yiving mik, nipilu galapit lang na yama, nipilu palakalong matalitik unga, nantun na mim, imaka, tak jauh dari orang mengalir hari mateng tengah, tak jauh dari kaya kalau tahu, hihi bini kah, angin jauh kalau mateng, hundar kalau mat,

Paljalla kamman tapana, kuka sille paljaa menuna. Jumal, nu kajakannu. Piuvi mu kajakannu, sikullakan mu kajakannu. Ema, jumal, nakuna mga tapau nga kuan takunelok se majuku. Juna upa, sikalli tau mulluni. Tapana kuli maa kaaloa khinulli aloo gami. Ingi ulti tolua jangin magattu. Ema, Najuk tato ilanga tema satu kami ingi ulimun sekutita tu ni sekutita ni ngak pau ngalu ngalungman tan sabit tu ni cipi mat tu ni pau ngalu ngai unyu nak kami sunau pe ingi ulu aku naik cimat tato ngabi ulu aku cuma juga tema masih ni cipt celakan unu langman iciba diak tu sunau tan iciba tak tasyak tu apa tu cikgu mi kisian ni cikgu ni mail tu anu tan nak iciba tu bu nama kali ni awak anu nama kamu iciba tu kat cikgu ammalo una apa soal iciba tu ini sini ni cikgu tak cuma iciba bu isu aku tu cikgu ammalo una apa apa ni tuntin ikan kami cikgu ammalo kau itu kamu kena ni iki katini alut tini apa tu ni mu Tugi kusi jaktilugi. Kami ingat cunu ciat ciat apa alat cunu ubah ni ura kasaga nak si macam ciat cunu sin ciat alat orang nak nak kulak sama jom. Si kuit nami. Iku matu aku ni, unda aku matu aku ni. Silami ilu jaga jalan sama kita dah masih kuat. Saka mahu maju saka beli undal masih yang tak kalah jatuh nak jaga kulak sama kita dah mah satu sini lu si kuit nami. Dah mah kulak apa alat kudu pada anak. Dapat nak kila tu nak yang mat siku kili aduan ni ngah apa mungkin si anjing macam kami lagi si macam ni orang nama tapi mak kerja yang dapat ngah pikir ngah si johat lah kami nak ingat aku nak mengas asyiklah tahu dengan tapi melingan itu benih pun najuk tahu kabel itu benih pun kuni tahu dengan imau macam ni niki nak saya buat tak tahu dengan niki pernah najuk nak tahu najuk Tapi mak, kamu pergi ke la, ke sana apa lagi mana dulu? Bukili pergi dengan takut colok tu ni. Ima, kalau sini colok kat tahun ni untuk nuna kata, mau nggak sekali macam, ubi nggak colok macam mana nuna? Bukili pergi tu ni. Tapi mak ini nggak ni colok mac, tapi nak kalau kanga. Nui pada dia kalau api kasual lekman undu pada dia langaju mut ubi ngaju nitel lekman tak kamera ini masih gianer nak tahun naik tu kalau aku lepas masih yom tu induk tu masih lada kamera itu nung ilah sebelumnya dan pukul tu benda kan tapi macam itu yang kita benda dengan jadi udik kain lengah tapi itu yang kita lakukan nak tak cuma cuba kerja kalau semua kita makan nung cuba kehan nung Kerana ini siaran ila aksi siaran sebab tu sejak tu, sebab tu siaran itu pujuk kita takkan lah sahut juga mikirnya pun, kita hanga lagi pun, nak pahinga kita kira lebih hanga tanya lebih ni tu lagi sebab tu siaran tu, ini sudah nak sama kamu, ini jangan ini jangan kamu tahu ni, tapi mak, asyik lau laku, kamu malah macam lagan tu. Kini lu sekutil ni, anak dia hakan tu. Iti kenangan lain lu kisah tentang siku umur, amma tuin nak hal tengen, apa dia kan amma tuin nak orang lain kalau siku umur, sekumikan lu ni kisah anak dia hakan tu. Kau sejak semasa jual arum mereka milyuan tu kau jual tu ni, bi tuin nak yang lu akan tu seni memang, sekumikan lu kisah anak dia hakan tu, dah memang asyiklah celakan tu, depan itu kecelakaan tu. Siuna pun apa ni halau lekseno, tapi nak mana tak nak tak kena macam ulu macam nak tukar tukar tal apa ni halau tu, siuna apa, tapi cuma ngah tukar halau kata ni ngah lekseno, buat celakan ila anit celakan tu, kalau tolong ngah tu ila lekseno nak tu, tapi kalau kisual, pujual, nitel tu. Kisah hangi mata pangkang sekalau macam mana, ayah sih kan atau orang cukup, siapa pun kesitu mahasiswa yang itu, dah mak, siapa hangi nuk,

Lunga taat semua kami kau mesti lalu kau benang. Bila kau hit lunga. Tapi aku kalah kami tu satu lagi mak. Kalau kalau kau lagi orang nak tarik pakar, ilulu jang. Cuba hangen ilulu tu nama kalau sen ilulu jang. Kau mungkin kalau sen, kita tu nama kalau sen. Cuba aku kau. Biar pasal aku kau. Upagel nama cah. Unna kini ni buk. Biar pasal aku kalau terlalu tabung kau mungkin nuk. Tabung kau jauh tu nama yang kau nama. Tabung kau jauh tu nak ipin ada tu ciaman. Tak kau nak kata kata awam ilangan ni. Nuk kata kata awam ini nunggu situ ada kalau terlalu kipas itu kalau ada kalau sunu. Yang kaya tak kau cakap tema yang kaya tabung. Tema ngah majukan kau kalau sunu. Tema hasil latena unik kain tak kalau kalau kalau yang kain tak. Sunu tak kundang itu tak sunu pay pama tak kundang akpial guna. Akpial guna terdengar masih hampak waktu akpial. Tak kundang sakta kalau kami. Pinggir cepat halut lego, sekarang pikumat tanah pukal cepat hangen up, tulis kalau tu ni pinggir cepat halut tu lagi sebagai kita lak sembaja terlit tu. Tapi mak sila, itu tak takkan ini guna anak, juga lebih hangen anak, hingga situ lak sembaja tu. Tanah bila tu, apa kata mengatakan ni waktu tu. Tapi mak aku ni anak. Wujud banyak tiga nukhaji mungkin nunak pesat ini. Tanah ipak lelak si majuk, ilu lijuk. Isi hukumat tu yang temengai nama kita selalu orang buat ini ni. Nama lain yang ini pucih yang ipak, pucih yang ini nama nama kaji jok. Ia kami tu nak kalau semua kata tak cuma ni, kami rasa dengan tak. Ungerlah sami matami makuna. Makuna lo kaswak lo, mula saya tiga kaswak lo, makut lo. Tanah isi bagilah apa? Ambalu nak hidup lo, sumil lo. Lama asyila mata tanah itu tu mat, sekarang macam tengen mat, kau sematun nama, sekarang pergi sematun nama. Tapi mak kami kanu tu harta sengalau kanu. Imej tu ni. Nama kerja aku tu putur lugu, ungir lugu, alur lugu. Ima tu ni suatu kerja aku tu. Ima tu hati asyik laut pas tu. Beliau semasa kasih makoring gua ayak lugu nama kerja lugu tu. Ambal tu seming, ambal tu matau gian lugu seming, lugu cerni, ambal tu oksumi, oksangin hal tu. Ambal tu sakti mi, lau kasak minyak tengah tu. Tapi mak asyik ni lu tak salah kanu, kalau dia sakang itu, dah nak kira sekali kalau dia sakta mereka sakta mereka beli lu hati ngan mak. Tapi mak, kalau dia silok sama juga, kasih silok sama juga, kira lu kau hilang ni, kira tak ketemu ngan isu ni, amik kau nubuan ni, amik orang yang tak ketemu ngan nubuan ni, macam amik kau, kecil gitu insubu, itak sadar dan itak subu, itak sadar dan itak subu. Oksungai ini dia tu yang oksungai kalau dia silok semua juga. Tapi mak asyiklah ikut cakap silok semua juga. Tapi mak ikut cakap kami, unak situ kami, takkan nak hisinga, takkan nak hisil lagi nga. Teman nama tadi kita nga kaku tahu kita. Utukulu kami, unak situ kami utukulu kami, oksuhak. Waktu hak saya alat itu nama kubisi jual itu nama kami tu nak tu, mencil cahalu kalau alat itu luar kanu. Tapi mak, kalau disah kalangan tu, sakpeming kat ini lebih cukup itu se, untuk kau dilihat sih macam apa, bi cukup itu se lebih cukup, kalau dilihat lebih cukup sakpeming kuldan nak. Tadi tu ni ngah bila kalau kalau aku itu keluar yang isi mana yang kiri ni, yang kiri tel cium cium, asyik lewat tu asyik lagu, ikut cina lang mana ni, cium macam ni orang mesti lewat tu kat tengah isi cium, cina pun kajang itu sakpi, kalau hak tuhan kau ni tanda sakpi, kalau siang lewat kau ni kajang itu, cina pun cium mengalih macam cium cium mengalih macam tanda kalau tengah lewat semasa sakpi, cima cima macam lagu.

Alulakut, ulatya bukutung asutiya si mana kalung matutung bicilota. Ulumila kedek kong umat September 10. Uwang okatiyo yung alisya na VIPK, Jamie kajok tigil ko. Ilak, tamani kalun ni kajanak tiyo, pero kang itiyo ni tayo may takok. Tamani, ilak na ala tuli mati ulakot tiyo kastung asutiya si mana imo kasundingan tabanin inyo tiyukay na niyo tiyo piulang bicilota. Tema itu sangat tergut dan ilanu nak buka apa makunila mana ini ni ada tiada macam ada ni ni salam yang mesti ino no business kat you you not amalu sama kau lagu jekat tu not tapi semasa no kau juga ni kata amalu tanah senang waktu new salam yang mesti 16 tons mit anginnya kaktuk tawane nulu yani Bapan la Mary River Minilak tapos mamisano kano ito lang mga takon na ngolak titaw niya kata mapipalay sa kinguja kata na kausa lotok pipalay yung kanyakalong niya

0: tugaloy kamagiyagun nang mayuy.
1: Ukaw sa sakapit, ukaw sa kingit at tini, tama tumawin sa ano?
0: Taman na, ukoy ngayon kitutuin na tiyan maring nang uktukoyong. Ama, tayo ko ay ikayok tao yung mayuy nang minakaktuyo. Bigyak si mayuy na ukoy ikayok tao yung magpata. Taba atuin na ukatakto. Taba ni titira ko tini, duksa ka utilo ukoy ngayon mana.
1: Kuya na may lakagi pa, pivikakti yung nakatakati kita matumami sa ano, apasotin lang ah.
0: Amat
2: tau, kau yang namik. Tahu kalau jek ini kau yang itu kangen nit, kau yang ketak tu kanu na buka paman kau nit. Tahu semua Mary Powder apa sahun alam aku nak kong make. Tadi kau tahu na ulu mematu bisa kau tu dek kau nunggu pina sahun mayu nut inun ina inu covid business kau tu covid ubalonya ulu jiji ketak covid ulu mesulipi berkaputit mana nit jaya mik tu sahkan nata.

0: Ili tak sila ungin ningin ni ino ni kakaswak tu ni nuna kakak tu ni kakaswak tu ni.
1: Tema tena ka matuhayo nuna kasi mayo ni suluk kama yo titayo Rebecca Alti uhati halamat uhalau tikut tema uhati asuni takwa nuntu hobo ni ka lotut kama kaya si maningin hanul takwa pika kaya si maningin kimiko daw si maningin ni pijakita si maningin ni Taman na namatur ubatinun nun nun cewek ka manganut lab driver inun nut. Ide mah ukhagarol lunga asing ini nun kasih mayu yuit nun angin ni. Hai mana tu hai mana kore mut. Ide mah nun kasih mayu lagi yang itu it. Utwa hatali muda tak kuayu no ikayuta guna tweet. Amalo biar nauta guna tweet. Ina oya illo. Isu makin lain, tete memata teman na, hari melayu cerita haman, tu kesi melayu cerita hamat, kahmat hari mut, tete memat teman na, ni pakai ulda, uhaga hatiyo, tete nali a ministry yo kahmat hari ni Rebecca Alti, koya gilolo, tete mak piko di mata.
0: Takwa ino nira hatak si mamat, takwa nuna tu kahvut. Kina kulari mga ta tuki sila upsima ve.
1: Kaya matiya doko lima ima tema ikitwit tema nun hakaise mayo ni aldik ino ni aldik lunin kato tihati ini o nalungi mata. Uba kuli nun siyaur ka mga nunavut nunavik ino vialuit inuit kato tihati ini o ta tema inuit tapurit kanatami atullogo tema Suku ni hakatta, nuki hakatta. Tema ikan tinggi cerita, tema nuna kasih mayung ini ilta gaya cerita. Tema inul lagi uluta. Taman na Kanada mea kerana tu koyo koyo sih cerita si mama. Allah iloni, Allah gaya iloni, inu illo. Nuna kasih mayung ini ilta gaya cerita. Tak kualia nuna kasih mayung lagi itu inu ni alipata. Bukan inu yang Kanada lima mi. Asing ini kalau ni cerap cuy mi, kau yang mahu nak ada tema ilahi nikut ilharta nali itu ina temakuna ni abit tu si mau ni tema mata tema kau yang macam siapa tu, amalu tekwa inung itu tema untuk allah mata kau yang malu tu inung ini ini, nunak kau yang mau ini ini lo tema aku ni kau yang masih malu tu, amalu takwa Ila leo tahu nado mesti ulla trenella mada tu kehangi tu mi. Ima Allah halunani, halunan lagi ni Allah tiola illa mada ila leo tahu tiola illo. Kau ye maya bot. Amalu nak melo a kau ye maya ciri mada kau matu kau ye bot. Taman nak kau ye illo bot alah ciri bot.
0: Kingun lak pa mi kai. Kanu ilio palle langa vesille. Tamat cuma kinguningani dan bisarika.
1: Piyari lagi itu. Sulit kiliu di syarikat harta, hanok keulimik piutrawang harta, awak non syarikat kamarni, tak kuai katuji ikau tinggal lagi, taman hanok pejagil lagi kalau mengatiu, IT keikut inuit siapa kata tinggal yang itu inuit nunangan ni, tema hanok yang lak piutrawang harta, harus syarikat harta, amal tema hanok ani tahu siapa mengata. Sukut itu saya mengatakan. Tetapi mah suling itu mik, orang itu inoyo itu, orang itu kaya tening. Orang itu mik tu kesiaran dulu ni. Tetapi orang itu inoyo ni kalau dik atau leh kesiapan mata, suling itu mik. Allah lo ni, tamakoni a inoyo pihuting ini, soalnya tu ina ni. Kamu ini lo ni, biosik yang ini lo ni, kanu ikhlasungnya mut, tertusungnya mut. Tak kuat nak kasih maju inuit biasa kita yang ini atau hati si malam mata tema itu saya si mangi dua keluang halunan lagi untuk tema biar nanti halungnya mata teman nak si malam saya ngi keluang mata temak kuat hanuk pikir lagi hamat isu macam si orang itu share with hari share atau kan hanuk yang lak biar saya mangat imalia ukhago mayonga nakumik tak kuat ubahut Itse suanit inuluta, piusikin simailta, taakkunangat sivulik ilautat nit, ataatsia sua ilautat nit, ullumi mut, piusikin naatti, suli ullumi. Tamanna teemaak haimautiatio inullakiunittinin.
2: Johannes

kun ata ila sham ata gun te me yutu tinga ite shunga pichu shima ina tuti tama wutu tuani tuani sexi mon te me asa lau matan na te te shima ni kala ruruk tu yuruk tu nuwana lau tinga gu fiku ya tana te me chuli yuyu Tema, ima yung lakso yung utay ka ni. Suko yung itaray na paka. Iyak. Ang una sukti wun. Mana ang una sukti kinyalok ta wun. Tutukas yung nung manalulok tu. Solo, ima yung ayaw mo tiba hato ni. Taikwa tutukas makata tu. Nalulok pa ta. Kanong tutulak nung may. Ato nung may. Iyak. Tamak ko ni nga, nagwang ninyo. Tamak ko ni nga, pijay nung manalulok pata, utak tiga nalak kawun. Sulo tayo magalaw yato ni. Tayo siyong ito halo, tutuwi hao nang yumon. Pisuk siwan ni nga no, takwang kago nati ang uyak tuti. Nalaw ti hiwiyot, niyak. Nalaw ti hong ang mata. Tutuwit, umayuhit. Kau ni malu cebut, tama ni, nuna Asia ni, ima Asia ni, sila Asia ni, suruh tama kuah ima yokunga ima meutai, timian, nuna meutai, tak kuah pingasuri makatai ima dengan lewit, tay cuma ni util lewu, piung mula kajau tu, ima kajau tu tay cuma ni, asih mati pun dah lulus tu. Tutulak ng mik, kukasin ng mik tukot na matugalon. Amma, takwa man na asibakti ginuktawon. Ang nakalulak siya niyo niyang may mata. Nuli ang ilisyo lang aban. Uy minili ka nung anong aliwlaka. Utok na lakong imat. Tamag ko nung nalihit. Ano nga kausingin, mamilinig, ano nga kausingin, kasi tukayanin, ano nga kausingin. Tamag ko siya naman nga, di ipangin mata. Suluin na. Panisumil, kausigi ako lukiya. Kulit taliyok siya man nga, takot na magong niya ako. Tamag ko na siya nga, pukakauti ato rin. Taman na lukulita nga, sunang nga upok. Puke kau tiap tu ni, tanah saya nama tiap baru tuaru yatu, mana jaga yaman, atau kasih majunga, inna anane utuh nak ngicuwa doang, acu layau sih bagi lu fan ni jom meumi, pinjuk nak tuti ni tau, tapi macuma, anak suka sih nak, nama gaya buk, mana jaga sih ma, nak tau mat. Suruh lagi mana? Tanya kuda kulu tanya, akau tak keluanginnya? Ia yang kulu apa tu ni? Ia yang kulu pilih alat kucing juki tu. Tanya macam mana? Suruh dan nukai sungguh katinya lagi mata utuh juki tu. Mak kulu tanya kuana no? Hanya alat tu ni asal calok semua meyok amu eksang mak kuana no? Tapak kuda kan, awak akan masih mendengar tak ilang? Ilu aku lupa tak luar. Dan yang makhluk yang lalu itu pelajar terlalu menyuruh. Dan lupa itu kata ini. Dan lupa itu kita cukup. Bicara sungguh mungkin aja. Nama gaya punya berlari jauh semua menyuruh tapuna. Allah nuna wasian itu sok berlari jauh tu ni. Tatana, imejak yang Itana, tuk-tuk ni, apa kau setia baru kita view, angin juga solo, kau bisa pergi juga, jaga, tema luar kalu, kami aku terlalu jauh dengan mesin juga, siapa nak kau tiga bangun jadi, nama nanti aku di, aku bisa jaga dengan aku di, ukar juga ni lupa kerja, tak semua pinjau tangan tu, amnau. Tanda tutu, pia uamigo, tai cuma ni ikut.

Whatamata, Amen. Una, Mauna Lua, Sita, Whataman, Manakuma, Kutuninga, Upalufukinga, Tamana, Asukta Palo, Asukta Luman, Tamano Kumuni, Ila Asingin Yuwalo, Mauna Yakanesi Lu, Ama Kamishonia Tilu, Mauna. Milu Amafua Luxonia, but Imaria Kanina, Asulum Milu, could look at Totigi Yasula, Tana, De Magala, could look at Totigi Yatuni, De Magala, Nang Luang Luk, Katukila Regami, Tapanai took a lalum, son of a matic, Mammy Yung Tugaluami, Ayahatigi Yunga Regami, Unahau Shimayara. Anna ila wattagaigami uimiyu dan imaging agi hanningani tukusiya jupalu ta kwatukusiya hattotiyu unawu nagya kannigala sillugu viwang immat dan tapatana jagai yowu ta kununga asi wakti giluttatin nuriyangunu jagai yowu kanulunni uttukasukka jammangammi Isimagun Upalo angun ayong siyut ang sumagunni piyong na siya tumun Allah isuman alok tuli maano kikitalo may nguyuti ko kumay nguyuti ko kay piliwato at iniyuti ko ayong siyut yawi ato siya maikuta ubagun ubagun ayong siyut yawi ato siya maikuta piliwato maana ila nung nagalatalaw ningani Ime yutu hagayastu una abu nagya kandigala mau nagya kandigala siitja minyi umman. Mau nagalu wattu una tautu ye jaktanga inyuk simatiyannu ye jaktanga inyuk sautimman abiliwangat una pichakalu agunni uttu. Taanna uttu ne aguni angut angna taimagala inyise yukhatiya magatpan piyuluktu. Tapung asan yang kalau aku teman na pui aku yang kata ang nailu aku kilu tasu yang saudara yang terkusia na atilu aku tikun tema ayu kasih cakap dia mai kain aku tik pergi ni alat tangan ni tasu mana aku pergi ni alat tangan ni tena panis umi kuku pali ni aku luar tasu mana ni saya buka hati atau ada umat nasional. Aku menyangkal tembak itu, ulah hatun itu, aku tu makonik, sana uaman, ia pingas juga luar ni, inya ucu mulan nongah tak kuat tisam berluar luar, tapi kau juga jual kesupilok punga, yuk sedunia uaman kau juga galah tak kau kini, uka kau juga masih jauh, pertanyaan mat, kau juga jual luar ni, kau juga kaya luar ni uanga, uka ngomat sini nak jual punga, tak cuma. Rusak pada tanggutan yang emilu, solo, fuyu ekumi, dan nak kimi yang udah cumi, amu sakata menyiru, teme cuman, umi ngan ayu ngan ikutikan ya ulu, misani jangan makan cumi, teme nego tahu bani nyun nabi miao, dah cuman ngan kata jangan umi. Saya mah, jaga jauh lagi elok cumi. Sabut itu lau nungun. Tapi mana ulu, amikalung dengan kanu jauh tau nengah. Aulah tau, tau tak semalih jauh tu. Tama wanu nallanu asinginu. Tanah tau utung nung anu aliung nung. Amiung keluapan. Anu aliung milikut kesining. Anu aliung itu nanu aling. Tahun-tahun ini, saya pernah cuci kucing ni. Anak yang tahu

0: para que no se le haga un huevo local. Te como ya no se le haga un sana y la mío. Un ni. La mío. De una ley. Sana a mí ni. Ano a su maría ley. Te cuya une. Ano a mí. A ver ni mío. Y me diga yo que una lo adoptó. Tana. Uba nga kana nga mikiri watu kuduma isu magan unai di watu ni. Tachu mga nilisawi agal isi magama. Takili wako minyagulu. Ui jatu nila kuma minyagalu tachu mga ututal nga. Dae me di nga po.
1: Ida. Dae su mani tuktui unang naksa wakatara mata. Dae kwa nakingi nyungo jumi laka nga ta kaimali katang minyo na itay man na tuktui.
0: Ingo na atay. Uba nga liuktari laka. Takwa mana tukui, udah salah jual tukui di takwa. Kalau pas makanya itu, ida ngukua kau di maju luya yumi mata abang awal waktu. Kau maju amun, kukus semata yang kita dapat awal ni mendingin. Cuma udah rela kami, isu mana datang maju luni. Cuma minggu kuat temang udah kakak ya kesit. Kisu takang atapa ni. Suru tayo magalay siya manang ngohatang mayun. Sunanong. Ikanayak tigalan nung. Tamang anguyang ikalwang mga hata. Alay siya manang kalahatak siya mayun. Tayo may ako nagtunilong. Tayo may ngohatak sinyal luktyun. Kujalitasun niya usaw luktyumi. Tayo mali siya mahatang mayun nga. Suna katsiyaw tayo kasi. Suru tayo ma.
1: Pecah
0: kasut tu minyak mata, niuk mahalumat, kalau tu nyala kata, nak cekukun yang mat, mana dijauh semua juga, mana nak cakap cakap dulu, isu mana kata dijauh semua juga, cukup kau niuk pat, nak cekukun ni pun, aku tu hilang pelai tu, kalau lu minyak tu minyak saluman nak. Tapi cuma ni fikir gue macam ni, cuma kerja. Asyik la tu alamat, asyik la nanti lo, orang awak yang kerja tu kan, aku tu hidup sahulu kan, tak kerja yang hidup sahulu tu kan, tapi macam apa alamat, mana lo, anak suka kalau nak sahulu mejo, kisah ni mejo, pisau biar hati lo. Tutu kira dalam ini, dikira orang itu mana orang tak kuat, angin itu tidak boleh cabut. Ikan yang tutu ini akan lutik, terima fikir kalau tuh tak kuat yang itu, ubah guru nanti yang orang itu masih makan tutu, nanti akan lompat. Manusia yang tutu nak tutu ini akan luka, tuh kasih jangan makan tutu, terima ini akan lompat juga. Tapi makin umur juga, kasihan nak sikit tali, kini umur juga, tapi macam rumah juga lah. Tak kudu yang itu, mana tayar kereta, ia tayar kereta lecak kuat, nalar rumah tang, sesung nak tung tayar macam tung, kasihan lagi, nalar cerita rumah tang, pecah di rumah, ini macam apa pun nak sewa, tu kini dapat tu apa?
1: Tu kisah nak tu. Apakah kau tidak kau yang katakan, akhirnya tama tuk tu kain nasung garak sini, nak tuk tu kain nasung garak sini, ukiok tak tu me. Tiga kali kang ada sibul leh tidur kita kau tuk tu katinga yo, angonik tahu kau ti, namak pa uvaroni namangila kingoning anga go, asyoga gayak pakai sibul di tay kau tikit tu angonik tahu yang anga.
0: Namang itu kana. Kami kerja dengan mereka cukup fikir sebelum mereka takut terluka kata, tapi semua ni untuk dia. Lalu mohon, mereka yang jauh mohon, ubah lufi yang mana.

0: ya tau dia kuya wati. Tai me yinga yu, me yi tamanna. Tai me yinga yinga tuku, tai sumani yung wittu. Maan mo tai me, tai me tanga ya chusha wu maanna. Tapani upiru suun ni yung lai yaha tuktiku. Tamakua, pita hapattu mi yung ulua, nung nalla tau bakua nama chuina tapani miyo. King wisi matalung mata, pita hapu yu wano wani. Ima yi kuma, tuki ni yung sakut, wala kutu.
1: Aksu. Tuk tuin ko kau yung maparo karo aksu ginagsa kyo na karo aksu ng amilagay ng aksu kisa naro ko yung tokoro gama. Narag liki akta ba na kitya vaw na pangu ka katak pas. Ilan na kitya vaw na pangu ka si mabigi pang nilo ni no kay tulo ni no kailo ni uvaro ni no katogal.
0: Apa kau tidak balik masuk lagi? Anak yang harus nyalak cuma lupa mak. Aisyah yang nyalak mak. Unah utuh tiga jago. Ina menyalak mak. Nanti menyalak cuma mengit cuma. Ayong langit pun. Kita nengil waktu alamat. Nukin alu tisi uruni. Tapatan nak. Nau naik kau tidak bang. Tama jauh majuin. Aku cuma ini. Tunggu limik. Ili kuwa kain na kumaguma. Nung tau di ingin cumi. Panilika kumagalak tunga. Tunggu ko takagala kumamun. Dahil may ngayon sa mga naki. Naki laki alwa. Naukut. Mamanahat ang mga. Mamatuli ba ang alam li. Agin yung kasi yung kawin yung mali. Tutukay sa mga naunan ni. Tutukal wang cumi ni kumanyuga ma. Tamad mo nga. Ipinyali talas nung asunaw ba. Tapi mungkin aku akan cuma ini, tapi dia dalam waktu yang cukup, upah aku nak panen aku masih ada, akan jadi rugi juga, ikan juga, akan jadi alat rugi juga, cukup kita cuma ini dulu ni, tapi aku akan tukar alat mana gua, nama mana gua, tapi aku nak cari nak aku tukar aku masih ada, akan jadi macam juga.
1: Aksu. Apa kau tiksak karunung utara yang mata kau yang nama atau ina yang nak kau gawe?
0: Cukai ma. Agak sakit tulu yunga.
1: Kau yang nama lara. Ini nak kita kata kasih kiko tu ina apa sok teka. Tapi apa dia nak pasi?
0: Cukai ma. Saya nak kau disayang sama kau.
1: Kau yang nama lara.
0: Ya.

Lungut cakap tak tu, guys cakap tu tak kena kangen tu. Amik kaya cakap tak tu gut. Isyani mana? Ukur suri kau lungut orang yang mata ada jauh cakap tak tu. Kuro di jauh tu. Lungut cikau cikik bagun nang mejukut pilih saya gun nang megat tigo. Kajeruka. Tuk kajeruka tuk tu mejai nak tu kuro katang mana lah. Jisak sebikut ikut luta, tenai tak pergi jekut. Aku tak semua orang megatta. Pamai bisa kau tak mana lihat anda, tenai tak pergi jaga. Aku tak semua ikut luni. Pamai kau suka yang meja pun dia. Aku tak semua ikut. Bini saya aku sila mahu ngadu nak orang luni. Tukar kau tak semua kenyang. Kau tinggal semua aku. Tuat sesuai ini, awal nak kata tuat ini mau ngadau turut, sama ni tak tu ni. Akhir tak tu kata tu ni, agis ni. Inyai tak kata uyu umi aku, tapi ane turut saat sesuai power turut, so aku sejak naik tak kasih utin lagi. Tapi ane turut saat sesuai power turut. So kasi ngayon sa kasi uti naging. Ami si kuro lang tukot. Nuna rin diwa kuro kain na makadaw tukot. Tupang niyo taon luta. Ula taman. Kati makatadaw kata. Tana. Aon lang sa managadaw tabot. Tunga ba kastilaw may daga. Aon lang sa manikot. Akaw si saan na taong nga rin minyo nami. Taiman na. Tunga ba kastilaw Ang kasip ta kasuta, nanura ka sa kasuta, kaya ka sa kakadluta. Ula tamaan nila, kati matarangat ta, sukusibu pa yaga yaw magsutik. Ang marokano iliyaw kaya kamna yakot ta, sukusibu ta upa yaga yaw yung nakadlutik. Kaya na ang urok pukot, awlak sa madluta, tana na manang sa matya raw po, awlak sa manang yung maraw tabot, tuwati sa remi, tuwati ayimot. Ungataw tsakko raw ngito, sila na manang sa mayo niyo raw man. Kau ngaring mesra aku kaki kita mesra wasuta. Ya kalau tu kat dia kat tak suri tu, anggunnya suki. Taman ini ruah kami. Ya kalau kat dia suri tu, ini dia kan nak suri tu. Umi, anak siul dia orang itu yang ulu tak, utak orang nak sila kat tak. Kau jadi nak tua orang bezau. Pijau macam tinjeng asa anak tua sama jual orang kat tak. Tapi mana aku jual tinjuk tak. Kau jadi nak tukan ni orang bezau. Kaya ni, nanok sila ka rao sa marang ito. Kaya nito kay kita, upag si marang tabot. Ay paka rao sa marang ito, iglo ka rao, upag rao sa magatik ko, at ako sa mga iglo ka rao takasun eh. Kaya nito ato rao ng tabot. Tupang may lao kata. Tupang isa kaya ka rao sa marang ito kulon ni, ano kay mo aura ta, uro kaya rao ng ito kata, tupang may karo atin luta. Mana ro nak sapak semati yang nak perumat awal di kurung ni ikut maju dinding. Nak patok semau makai cutik kau makau tu kure tak silangan kata makat terau maju tupeng mesum ni tupeng dia muka kau maju kure makuaru nak pada rosok semaju kau mana rosok semaju dinding. Tak tu arung meti tau arung meti agak begun kau maju meti tau tiak terau begun kerugangan. Kudia arung mau tulu. Nakasih uya mau tulu, pati uya mau tulu, tiba-tiba kita merotut kau makau tutupin, tidak tahu juga kudungin kau di mana rau mata, kita mampu seu mak tonggala outdoor semakatigi sini, iga katak sini, nak dia katak sini, nak katigi katak sini. Kati makatak suni, o kakatigi katak suni, nyuni bagi aksi madlo nilu. Kati manikut, o kakatigi nikut, o tamat jau mata. Nuni bagi aksi sao si marang mayukut tau umiakut, tapau ngakang asukkan nianut. Ilo karakap yukkan nung mayumut tau. Nuni bagi aksi sao si marang mayukut, unduri maksi tau wiluta. Kati hamak tau. Di maang. Isumaksok to chao tiyara oktuko na mong kanin yung nabagaya kumayak ako ta. Umiak ko ataw yun na tiyasuta. So kaya na umianik
tapane

0: tekpane inu viu ane giane paula tong me tekpane tai kwalu puyo tualu ta kuplu wit nu na puyo min na tualu wa yel tau ki lu ta amma ulu sak tong mo ti kile rapta khadli rapta nu na mi ta kuli ta in la xima yu
1: asum maga yule
0: ni la na sala xima mi yu awla ga yktualu ma shuli na mutu inna Time and let me take away Shimagiwa. We are Jock, Jock, Jan Maria Kula, Shimagata, Crystal Serenity, Techburg, and no mere last came in Halukucha Mutabu. Time, Umiakura, Natty Tamako, Tadli Malu, Mutta, five storing of Luni. Work at the Maria Lula, Shimayo, Umiakura, Jan Maria Lula.
1: Omer tu ang ngit tu win kai na iglor joab ine ayo kai.
0: Wa na lu wala ak ba khaxtune pui de ra ak ba khaxtune. Ye ba ve alu khaxtune da ma tan le mani ne ba khaxtune. Am ma kashi no kha alu khaxtune.
1: Wa na ma yor le.
0: Wa khalla lu la khaxtune ya taimne. Ta ko ni ma kho. I took time to make a time. Ale ane cuala hotel waktu ini ni aku tidak lama. Ini waktu ini ni aku tidak waktu alu sama Sulaiman namu tiket itu. Namu hulu yang Abdullah semua sama Sulai. Kisahnya, ilan ni kau aku tidak alu. Ikhya sebelah tak terulu lagama. Kita merulu. Ini nong ni aku alu lagama.
1: So kaima.
0: Aksyon, alian na, ukalug mo yuti.
1: Aksyon nila. Tay so mani, ilin nera katayok tilo si, uvaron, ilin nera katayok tilo ti. Kano lo ikpigil ako si mabiyo, amaro ilate, kano ikpigo sura ako si maba.
0: Saman na, ikpigil ako si mon, ilin nera katitawala ako si mabta. Ikserak doan oktu in nakti utayip sumani, tamang nunalik ni. Pang pigi aksuni uksokto akmin, taluk do akmin, akwilik do akmin, naoyanun, ikdulik mun, sanarayak mun, amma unang nattaw, tisirak do akmin, kanyaksan akmin, akwi akmin do. Amma pang nga lumarik, mitimatalikmin, atawsakmin, ilin niya reakto khatala uksimang man. Takbong ikluriga aksimun. Tiguya ukaan lakatala uksima gapta tamakunangan iksirakduan idlo, gabuman idlo. Ang ayok kabut, aksok titaw yualo katala uksimang matatayip sumani, at aksok tawla ukat iksiuni agut. Tiguya uyaktukaan laktualo katala uksima gapta, tayman na itawla uksima gapta uki uluktaklo. Takbani ikluriga aksimme ilinyak ni aksutap. Ilin niya kaya titawla uksima gapta ilang inutaka kulutin liwit maani paini uki uli kulutin liwit uwangali labanin uki ukalak tilunga ayawla uksima gama igluli yaktig mun ilin niya kaya ngaktunga awani nunakaka yulaw gapta inuktigut nigduti ligmi ikalu ligmi puyi ligmi ukuat nawilani igluktuat igluktuang ula uktut talimay na kulula uksima gmata ni wiktit pingasuning iglukdua ko te kaksutik sitamaning ukuwad luptaw ikstirakduit makuungning iglukdua ko te kaksutik tayman na ipala uksimangman uwagod iglumi utabini uwapta inuktigod iman na ukiyo kaktuti uman na makuwa itakukataktawod uplumi daakana ko akkod nek amautin nu akkod makuwa uyula uksimagapta amma upernaranga tupermuak paksuta awyalukta tupermin yaksuta ukeksarangan lu ukeksakku tupermin yaksuta kisiana aputekhalrangan aputekhartulrangan apumiktaakkua anga yukkaavun ataasigalu lingaawalu kagmali yukpala uksimangmati

0: 무지개치고 다이크와 하늘의 옥타울 왁팔라고 내본 일인약지치인이 다 구능은 부여용은 익가망 익가가 익가가 안락는 택보마 치키 치키카우 치키쇼가 알오응마타 악쇼고는 알오알아 옥토목가이 비야오 박틸루타 카마기야오 박틸루타 타이만나 키시아닉타오 아울리징민용아 일인약지치 할아오갑테 우버고 치스투라칸 Unerastau Yukuluk, Time Nikuluk, Ilin Yakiti, Tiava Kulura, Simayok, Imanalu, Lishuko, Tualo Tilu, Auling Tarama, Tushamang, Kishani, Makulu, Akina Shulu, Atako, Akan Marialo, Valak Simang Mata, Kaksarai Naktualu, Taikuan, Anigok Simalaramiglu, Inuktiu, Anigok Tiva Kapta Mining. Anak tuhniku belutau kata sama kuat agama kanwili oktau tualak kanwili oktau luak pala hunebut wakilnerwang walau semang mata type semane agama ilangin ikhafsagain nak tualuin angayu kabtin sama kuat angin kawan kata ilaiun ulik kau sese walau ngitabut anak kukap tawa tarik kukap luak sego tualum magiulang mati. Tamakwalukutaagaaluit angayuqqaanguyut ilinniartitsiartornialuqtilluit iksiqartuillu gabumakkullu uwaqtinnin aksiqortisaaqduaqtummariyaluuvalaaqsimang matanalunanngimman nutaqqaminnik sooqaimma asiuyigmata nutaqangin tiguyaukaanlaqattartualuugmat tiguyaukaanlaqattartualuugmata avani nunaqartilluit nanituinnaq ungasittualuugaluarmi nunaqartilluit Ayah belaung mata, nunang kita kua inok tau belaung mata, tamak kunungan ikhshak tuan ulu garu mak kunulu. Idang itu ting mesu kun ayah bahsutin, uangali umiak kun ayah belaung semagama, taiman nai tau belaung semagat tetakwa. Aksiok tetak dua aktor lu belaung semang mata tau tak kua angayuk kabut ilabut. Aksianik li uangan. Ubangan ang minang taap ko at lupinga suti ko siwur lakpawit yung magila ako si magakta ukan lagi alak suta tamat yung mamiksaan in ninth ay kablunaw yakas ak puma 1989 utin ligo ukawisa rigi ala ako si magakta lupinga suti ko tamak ko magayu si tumili ula ako tuklo Jangan awak lo maligali oktik doang ubluni ubanga unit yang mutak bunga maligali oktik ublunga ukhaw sriga.
1: Dan isuri tingi tilugu nukamat Peter Elne abik suktaw tilugu takilu agar jungningan nut nakajami uigunga tusaksaw rangmat. Lai papi siurak tanah unik ke ketuk-tuk. Uyikungai paksa tu saksa uruk-tuk. Ulu mili tanah king uluk paksa uramat. Isurin ni uramat unik kak tanah. Tunggu suktil labu.
2: Kayu mili asuri tanah unik kak. Kayu siki akana mimat. Nukkanak si yoyumat. Tanah lai papi siurak. Kayu siki akana matasuminga. Ini kuat jahat tiasung umata. Ila tak mana toko yang terluit, upat tahu kata tu binik, tanah tahu ni kanga suri-suri yok, atau siang pelajumin, atau siang macam tu upat tahu kata tu binik, ikam macam ini suri, takut si macam ini unik kana mana ini?
3: Biar kita pasu jaga, ukuah katai ka, mikau tu natai ka, mikau tu alaga, cak tu atai ka, dilingu aku nang itu ka, dilingu tak pasu gila. Asyulah ilisak setiang aku luni, ati kamari kiluni. Mana miu milih, mana miu pasimik, panutukan lagi yang miu tangmik. Usualum miu menyambut aku nangat.

ila unik ka kan na ko maja ka ila ilibiga ka ila ilibiga ma atok bi mga hatak si mayo tayo sa ya halak tili ko suli ato ka siwa ko tigo ilang ako ato ko na siya akta kalwa po amalo kanwito ako ta ilibiga apot sana yung nalugo tapa ulumi mo umay nang mayamat so kay mo ukyok tak tumiyo tayo katay la siya kanalwa kanilo ukwala ni siya ba ako naktunula apot tama na tayo may tumat kau jima jauh cerah hamang mat taman ukur tak temu tau yugut pinggaya ipalu tau lak kau keluar luta taban ini tilu teh lak yu lak kak soal asik yang nama main yu sepot taban ini inu hangit temu lak tilu ta sulit tanda keluar tilu ta ila bulu ni jaga ini kau tiku taban ini pik semut aul lak semut tilu ni jaga ini kau tiku tamak kuat hangat sunat tu nyang nik asyong nalik Allah nak tu nik tay malunat tiat manu sini ulu ki piju masih orang kat tiko nunak nangit kamu tahu ya nulu kini masih orang jadi tiko apul lo yuk tiko manu sini siok tu tak mani natiak siu siu ngoyuk tiko nila tay mangin nalu ini ulu nang kalau waktu tiko sama natiak siu siu ngulu tak manu sini ngundik tak ujung mama kasih ngukat tak tama ko sa nato niya pinagluti lina umata. Pinaswak tabo. Pikanak to lunilo. Una o to tigilo ko kinaw yang na. Pikanak to tahang na yung hatun niyang at. Tigo to niya o kanilo. Kinaw ya tigo ka sa wakalwak to kisya ni pilagilo ni. Tigo yak sa umat. Tana kinaw ya o to tingo ato niyak ta. Solo na kiksat. Tigo to niya lagtango yung nang manyati. Amo mayupat. Kisya ni tao nang ikiyangan ni pilagot tao. Ita makuang usung umi mata, tapi mana cia si waktu tak, tapi macam usung umi mat, tapi kuah ila, nanti itu nak tahu tapi kau mana sini aruin, taman ingat anak kau yul waktu macam mana, kau jima jaga kasih orang mikat tiko aku katul lah kau yummi, ingat anak kau yul makua, nunak tempoh jauh nak sewa nih saya kalau mata amal itu kita kalah tul leh nih saya nak sewa luti. Ingat ani kalau nih kita makua katu jauh luni tanah nunak jak ilan nunak dah kalu cai kuah imang angi walu yun nang katu jauh luni cerit tualan utamaan ingat anak yummi suat tau si mayun nang imalu tu jauh luni tanah nata nga ingat anak yummulu nungu tau si maluni cai kuah cai maitu manusia nih pau jauh kalau lalu waktu lalu ilu tuju palu walu lutik ingat anak yang mipata kau ini majak hangata niksi ayak kiti kumannya tiar logo kikir lo ni pijak hangat sausung mata niksi tama orang kiti ngaku tiku mian logo kik itu aku ayak kiti tau tiku jumannya kalau logo ingat anak mereka cak kangi sukubit tama aku kata logo yang mikubit lo ni tapi itu mulai nalo uti lo sih mereka makikir tunga aku lupa tau tiku jumitan kulali mga nunak daw tapba tao nung imay na tiya iluano inakit tao tigi bunga imaw iluano tano pong na yaro tuin na uluni tao nung alo ayap pagas siyakta ka kani tutijak siyakta ka kani yusyo kay ma tao nung alo tuin na kuman natakangin naman nunak daw natiya katiligoy lang tapba tao nung ayok simiga ma ay pakakalawa ka mali uyokon ni tatsi mga isang mituin na lagtunga asyulah nisika kibi yuk lola memasak kunang migakku nisika ukur yaru migakku nisika luka kibi yuk lola kibi yuk lola tapi melu tu nyakal nunga nisika upati miga kapiasi wakil yak saumi yuk lola nisika ukur gil yuk asyulah nisika tau nunga kau tuk nunga tiku yaru migakku upati miga inna kasima yuk nunak jauh iluani kaki yunna ilim miga matacima natai tualu iluanu uyo ko gyu ya kalo makilutun na lawk si mamanga tapal puktu yu alu ya lang nga iluano ka ma upun na kan kulay tuwal tapaka kalam makilu nilo nunak tau taman na abalo nango apoti tuyo manila tayt si manila ayok sinat ya lawk si mayo tamakwa manusin yung pawya kalay ila isok sa pawya kalay manusin yung nakasi upo tamakwa ilu tuyo kalaw lo ako palo ang iyo ulo ni ingat anong may patamakwa tayo may tok takakong naktok tay may tuktakalaw si ukulun lila taman na kawiji mayaw yaka hamayok. Nitsi ayak kiti kumaan niya tiyar lugo. Kawiji mayaw

Deng aso kece CPC tu tapi minal tu si Daniel ngomong kan. Lu mi si temangan nik ame rei yaut tien 2026 mundi lu si hik ngujala 305 ngui labituk tung aso api kece Ulu mina lalanga yavut si vuli pami au palumio maki apa hatak uhau sit sia akuti mini ikai roti tasiani Uha lok tu ken nalang ayok suli atso na tu ko tagi jualo hatta tamani nu na bimmi kago iloani ubagat tasiani haitse ko lang ayok kay ko di tasiani suli ilang ato alo ko tagi jualo hatta tiluta ma ki kay ko di tasiani uha lang ayok ay malo ane suli mipat inulit civic ane bi ang ayok kanga Sarah Bone, tu sakat sa niyak tilogo inulit si Bikuni Pisimayunik, tu sak sa ulang ayok. At siging ito ni Uha lang ayok, tak yuk dilaw kalwa kami tilogo, Sarah Bone. Apiksuya kalla tilong a tu sak sa ulang ayok, Uha balo kalwa tilogo. Amalo isulim mipat, nitsaluta, titsikalapin niya mitsunga, takuan ko a nitsautik festival o yamitasi uyak mi. Pingwa tika dengan dek pingwa kalapi langan mijui tak kuan aku salu miut sugluk pan tu saksa langan mijui ulumi tak kuan dek ulumi tu tapi kutu saksa langan mijui hai tu mengasa begitu si sila boleh kutu ame teman esok yut tepala kot ulumi suli aku yu alah tak unai mat suyut suyut tau kalah telah hawa mena ulumi Hai, uku ali silen ni ada kut hawi sakain tangi unu sama uling ajuit. Nunabi minunat siapa milo imai uling ajuigok. Kuk juara pimi